0: maksudnya sebenarnya. Suna mampangnya.
1: Mengkasa bedri minia. Mengkasa bedri. Fanya komedia kamu yang high of Jesus. Yesu kuala bashamu. Yesu kuala baya. Jesus, Jesus.
2: Kra24.com. We speak the capital. Mene Obana.

0: Adesanwu Ajua Eyaminadu Akwasi Adesawo Adesawo Eyaminadu
1: Ayanafia
0: Adichiwa
1: Adichiwa
0: Ayawadu Eyaminadu Adesawa
1: Kofi
0: Kemen Adesawo Adumbi Kaisani anu wabodwi.

Nyamin shiramu papa. Ye nyamin namusua, mu yaman namtufu. Nyamin shiramu.

Jiminkwa, hey, sisiri asani amaye, anya mawondi o, anya mitubi o, anya minyanzo, aye, aye anya minadubo, minya, kandi awurade aye, mefari, sani amaye, aye shai nyami na wayo, mane kacho ase wasi wadumi wabusiya, ishani diwachi.